0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali hamu

0: devices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Dennis? Mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
4: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala wuku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali rida kukwese sange ebisinga ya mubulichimu. Nkwese sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunye obulu unji. Chino chinyambi, ukubeda wagulu mubyo na.
3: Wow, chamazima dala. Aba kulembeze batambulira wamu n'obu wanguzi.
4: Wait n'obu wanguzi. Ngukwese sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso. Obuchavu, tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna otukula ebitagambika. Nambe emu mukwoza wano mugwanga.
1: Omanyiche weetaaga.
5: Ona!